0: Aya, ini mana ya? Tahu ni kau jangan angin mikir. Beri ya.
1: Ini nama itu kau angin mereka jangan angin mikir. Ini nama itu kau angin mereka jangan angin mikir. Shawa meduna, atebe barake. Ana be ade no ni mato tu burdo ingia mi ade dam ni chanyo mato ma wor melim wore yo ade ko melim no ko mo ingia
2: mi wono
1: mi ade